Ari wewe tai ari wewe ari wewe kama kama kabukondo rwanye seru twayanyo nyamushiyanyo yayanyo yanyo ndanyo ari wewe vumera wikanze wigoma goma.

bain. Anyi na ewetalu unu. Ofu egwu anyi. Igede. Igede, egwu omenani anyi. Egwu ndi bo ogaranya.